0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita dapat bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan segera menyimak kemuliaan sahabat Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an adalah salah seorang di antara sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin. Ia merupakan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Di mana saat jumlah kaum muslimin masih sekitar 30-an, Shuhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut akan ancaman orang-orang kafir Quraisy Mekah. Pendengar yang beriman, perlu diketahui bahwa Shuhaib radhiyallahu an bukanlah penduduk asli Mekah. Ia adalah perantau yang datang ke kota suci tersebut dari kampung halamannya di Basra. Nah, adapun nama belakangnya yaitu Ar-Rumi yang artinya adalah orang Romawi juga bukanlah menunjukkan jati dirinya yang asli karena ia adalah orang Arab bukan orang Romawi. Nah, lalu pendengar, bagaimanakah kisah Shuhaib radhiyallahu an bisa sampai ke Mekah dan mengapa nama belakangnya adalah Ar-Rumi padahal ia adalah orang Arab bukan orang Romawi? Serta pendengar, bagaimanakah kisah keislamannya? Insyaallah kita akan simak kisahnya pada kesempatan atau edisi kali ini. Nah, baik pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an adalah anak dari salah seorang hakim di wilayah dekat Basra. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Shuhaib radhiyallahu an pun menjadi salah seorang budak Romawi. Dan ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut, karena itulah ia dipanggil Shuhaib Ar-Rumi. Nama aslinya adalah Shuhaib bin Sinan bin Malik radhiyallahu an. Sedangkan kunyahnya adalah Abu Yahya. Kisah pilunya sebagai seorang budak membawanya kepada suatu hikmah yang tidak ia sangka-sangka. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah satu orang kaya di Mekah, yang namanya adalah Abdullah bin Jad'an. Beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Shuhaib memperlihatkan kualitas diri yang menunjukkan ia tidak layak menjadi seorang budak. Karena ia memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi dan juga ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jad'an pun membebaskan Shuhaib Ar-Rumi. Dan berubahlah statusnya dari seorang budak menjadi orang yang merdeka. Nah, setelah ia merdeka, Shuhaib radhiyallahu an memulai jalan hidupnya di Mekah sebagai seorang pedagang sehingga ia menjadi salah seorang pedagang yang sukses di Ummul Qura tersebut. Nah, adapun mendengar kisah perjalanannya memeluk agama Islam ialah sebagaimana dikisahkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu an bahwasanya ia berjumpa dengan Shuhaib bin Sinan di depan pintu rumah Al-Arqam dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah Al-Arqam. Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata kepada Shuhaib, "Apa yang kau inginkan?" Namun Shuhaib malah balik bertanya, "Kamu juga, apa yang kau inginkan?" Lalu Ammar radhiyallahu an menjawab, "Aku ingin masuk ke dalam rumah ini menemui Muhammad, lalu mendengarkan apa yang ia sampaikan." Lalu Shuhaib radhiyallahu an juga berkata, "Aku juga menginginkan hal yang sama." Maka kemudian mendengar mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam lalu menyatakan keislamannya. Lalu mereka berdiam di rumah tersebut hingga tiba sore hari, yang kemudian keluar dari rumah dalam keadaan takut. Selanjutnya mendengar tentang kemuliaan Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Aku adalah yang paling awal dari kalangan Arab. Shuhaib paling awal dari kalangan orang-orang Romawi. Bilal paling awal dari orang-orang Habasyah dan Salam yang paling awal dari orang Persia. Nah, pendengar yang budiman, salah satu peristiwa yang paling terkenal dan sangat mengagumkan dari perjalanan hidup Suhaib radhiyallahu an adalah kisah hijrahnya beliau radhiyallahu an. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Suhaib adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa. Lalu ia datang ke Mekah dan menjadi salah seorang pedagang yang kaya raya. Kemudian datanglah panggilan hijrah. Dan Suhaib radhiyallahu an pun menyambut panggilan tersebut. Di mana saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, perjalanan hijrahnya, Suhaib radhiyallahu an dicegat oleh orang-orang Mekah, di mana orang-orang Mekah tersebut berkata, "Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan juga hina. Kemudian hartamu menjadi banyak setelah tinggal di daerah kami. Setelah itu terjadilah di antara kita perselisihan karena keislaman yang engkau anut. Engkau boleh pergi, tapi tidak dengan semua hartamu." Nah, di sini pendengar yang budiman, kita akan melihat kemuliaan dan juga kesungguhan serta keimanan yang amat kokoh yang dimiliki oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Di mana ketika ditawarkan hartanya akan diambil seluruhnya sehingga ia boleh hijrah ke Madinah, maka tanpa berpikir panjang Suhaib radhiyallahu an pun meninggalkan seluruh hartanya tanpa ia pedulikan sedikit pun, masya Allah. Nah, kemudian sampailah pendengar yang budiman, Suhaib radhiyallahu an di Madinah dan ia berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengucapkan, "Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya." Nah, mendengar hal tersebut, pendengar, Suhaib radhiyallahu an bertanya keheranan, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami." Seakan-akan Suhaib radhiyallahu an ingin bertanya, "Kenapa engkau bisa sampai tahu wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Jibril alaihi salam yang memberitahuku." Lalu turunlah pendengar yang budiman, terkait dengan perdagangan yang dilakukan antara Suhaib radhiyallahu an dengan Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim." وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Selanjutnya pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, Suhaib dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan sangat suka memberi orang-orang miskin makanan. Di mana saking rajinnya Suhaib radhiyallahu an dalam bersedekah, sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menganggapnya mubazir karena sedekah tidak tepat sasarannya. Maka Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, "Wahai Suhaib, aku tidak melihat kekurangan pada dirimu kecuali dalam tiga hal. Pertama, engkau menisbatkan diri sebagai orang Arab, padahal logatmu logat Romawi. Kemudian yang kedua, engkau berkunyah dengan nama Nabi. Dan yang ketiga, engkau orang yang mubazir dalam hal bersedekah." Maka Suhaib radhiyallahu an pun menanggapi perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tersebut dengan berkata, "Aku seorang yang mubazir. Tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran. Adapun kunyahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikannya. Dan logatku, logat Romawi, karena sejak kecil aku ditawan oleh orang-orang Romawi sehingga logat mereka sangat berpengaruh terhadapku." Nah, mendengar penjelasan dari Suhaib radhiyallahu an, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pun menerima dan menyadari kekeliruannya. Bahkan saat Umar radhiyallahu an wafat, beliau mewasiatkan agar Suhaib radhiyallahu an yang menjadi imam salat jenazahnya. Masyaallah. Nah, pendengar yang budiman, dari kisah ini dapat kita petik pelajaran yang sangat berharga, di mana terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah kepada kita. Namun, musibah tersebut adalah jalan yang harus kita lalui menjadi orang yang lebih baik atau bahkan orang yang hebat. Di mana Nabi Yusuf alaihi salam tidak akan menjadi pembesar di negeri Mesir seandainya beliau alaihi salam tidak menempuh perjalanan hidup menjadi seorang yang disisihkan oleh saudaranya. Begitu pula Suhaib radhiyallahu an, ia tidak akan mulia menjadi seorang muslim dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ia tidak pernah menempuh perjalanan hidup menjadi budak yang sangat pahit yang akhirnya mengantarkannya ke Mekah hingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah pendengar, janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah ataupun kejadian yang menimpa diri kita. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmah yang sangat besar atau Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan sesuatu yang sangat istimewa di balik musibah yang sedang kita derita. Selama kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar menerima takdir yang Ia berikan kepada kita. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini tanggal 20 Juli pada tahun 1822 lalu, merupakan hari kelahiran seorang tokoh terkenal di cabang ilmu biologi. Dia bernama Gregor Mendel, yang telah menciptakan hukum Mendel. Hukum Mendel inilah yang menjadi dasar dalam perkembangan dunia genetika saat ini. Insan Edukasi, Gregor Mendel terlahir dengan nama Johann Mendel pada tanggal 20 Juli tahun 1822 di kota Henserdorf, Austria, atau saat ini masuk wilayah Republik Ceko. Sejak masa kecil, Mendel bekerja sebagai tukang kebun. Saat usia muda, ia belajar filsafat dan fisika di Fakultas Filsafat Universitas Olomouc. Namun, karena ia kesulitan finansial selama kuliah, dia pun akhirnya menjadi biarawan agar mendapatkan beasiswa sekolah secara gratis. Terlahir sebagai Johann Mendel, dia pun mendapatkan nama tambahan Gregor setelah dia resmi menjadi biarawan. Setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dan di saat itulah Gregor Mendel banyak melakukan eksperimen tentang persilangan tanaman. Insan Edukasi, berlatar belakang sebagai keluarga petani, membuat Gregor Mendel tertarik mempelajari ilmu biologi, terutama mengenai persilangan tanaman. Meskipun selama berabad-abad, para petani sudah mengetahui bahwa dari persilangan tumbuhan dapat menghasilkan tumbuhan seperti yang diinginkan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Gregor Mendel mencoba bereksperimen dengan tanaman kacang polong. Dia mencoba menyilangkan banyak tanaman kacang polong dengan 7 karakteristik yang berbeda, yaitu tinggi tanaman, bentuk polong dan warna, bentuk biji dan warna, dan posisi bunga dan warna. Dengan warna biji, ia menemukan bahwa ketika kacang berbiji kuning dan kacang berbiji hijau dibiakkan bersama-sama, maka keturunan mereka selalu kuning. Namun pada generasi berikutnya, kacang hijau muncul kembali pada rasio 1:3. Untuk menjelaskan fenomena ini, Mendel menciptakan istilah resesif dan dominan, mengacu pada ciri-ciri karakteristik tertentu. Dalam hal ini, kacang berbiji kuning mempunyai sifat

0: bersifat dominan, sementara kacang berbiji hijau bersifat resesif, sehingga ketika dua jenis tanaman ini disilangkan, akan lebih sering menghasilkan jenis kacang kuning. Namun jenis resesif tidak hilang seketika. Hasil persilangan terjadi, namun dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Oleh karenanya, dia berkesimpulan bahwa pada sebuah tanaman, ada sebuah faktor tidak terlihat yang menjadi faktor penentu sifat keturunan yang pada masa kini disebut gen. Eksperimen ini membuatnya menghasilkan apa yang disebut hukum pewarisan Mendel. Ia menerbitkan hasil penelitiannya ini pada tahun 1866. Insan edukasi, pada awalnya komunitas ilmiah menolak karya Mendel, bahkan hingga hari kematiannya. Namun artikel hasil penelitian Mendel ditemukan kembali pada tahun 1900 oleh tiga ilmuwan botani dari tiga bangsa yang berbeda-beda, yaitu Hugo de Vries dari negeri Belanda, Karl Cornels dari Jerman, dan Erich von Tesmark dari Austria. Secara terpisah, mereka mempelajari sendiri hukum Mendel. Hasil percobaan yang mereka lakukan semakin memperkuat pendapat Mendel. Pada tahun itu juga, William Bateson, ilmuwan berkebangsaan Inggris, menemukan kertas kerja Mendel yang asli dan segera mengenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan. Karya Mendel pun akhirnya diakui dunia dan dia dijuluki sebagai bapak genetika modern.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: No, this is my face.

Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Museum Sandi.

Museum Sandi adalah museum yang menampilkan sejarah kegiatan persandian di Indonesia, juga di dunia. Perkembangan ilmu persandian, serta evolusi peralatan sandi, baik buatan Indonesia maupun buatan luar negeri, turut pula mewarnai.

0: Museum Sandi yang resmi dibuka pada tanggal 29 Juli 2008 terletak di Jalan FM Noto nomor 21, Yogyakarta. Koleksi Museum Sandi berupa barang asli atau replika mesin atau peralatan sandi, dokumen lembaran kertas, buku kode, gambar, foto, peta, lukisan, diorama, dan fasilitas multimedia layar sentuh. Museum Sandi dibangun sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah persandian. Museum Sandi dibangun sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah persandian yang menjadi bagian integral perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga sebagai media penanaman nilai patriotisme kepada generasi penerus bangsa. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan sangat lebat pada Senin 20 Juli 2026. Kondisi tersebut menempatkan wilayah tersebut pada status siaga terhadap potensi dampak bencana hidrometeorologi. Status siaga mengindikasikan adanya potensi banjir, banjir bandang, hingga longsor akibat hujan dengan intensitas sangat lebat. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak cuaca ekstrim. Sementara itu, sejumlah wilayah lain berstatus waspada karena berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi tersebut dapat memicu genangan, luapan sungai, dan longsor yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Wilayah berstatus waspada meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk wilayah Banten, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat berkendara maupun beraktivitas di luar ruangan. Saat hujan

0: 105 FM.
1: Eda.
2: Oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
0: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Hey!

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan Rao, senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, tepat di formasi pukul 10 di menit ke-30. Ya, dan pasti sudah masuk ke program request pagi bersama Rao FM. Dan juga bareng lihat tentunya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, di pagi hari ini hanya bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Oke, dari via telepon ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Pagi nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Kabarnya gimana ini?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bang. Pagi hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagu apalah dari Michael Tolo, Telo.
0: Michael Telo.
1: Bara-bara diri.
0: Bara-bara. Bere. Oke. Lagunya ada, Bang. Salam-salam lagi.
1: Galang nyebut kamu yang lagi di mana aja.
0: Oke, Bang, siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revom.
2: Halo, pagi bersama RFM.
0: Pagi kembali, Bang Baru. Gimana kabarnya ini?
2: Pagi kembali ya. Lama kali baru dibuka warungnya.
0: Warungnya lagi tutup tadi, Bang Baru ya. Lagi ditinggal sebentar.
2: Habis makan ya?
0: Iya, Bang Baru, betul. Mau request lagu apa nih, Bang Baru?
2: Dari Suryanto Siregar, bisa kan?
0: Suryanto Siregar, boleh sih. Yang mana judulnya, Bang Baru? Bisa diulang, Bang Baru?
2: Pura-pura enggak tahu.
0: Pura-pura enggak tahu dari Suryanto Siregar. Ada enggak ya? Bentar, Bang Baru, kita cek dulu ya. Ini mau salam-salam dulu, Bang Baru, sembari lihat cek.
3: Salam-salamnya buat Bu Mega.
0: Oke.
3: Okay. Bapak Rizky 12, Bang Sadan, Benjai Natama, Bang Sarul, Ayah Jabran, Laila, oh, Marina Dipanti. Siapa lagi? Semua-semuanya yang lagi dengar aja dia. Ada lagunya?
0: Lagunya ada, Bang Baru, ada. Ditunggu lagunya, Bang Baru.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Suryanto Siregar ini terbaru ya. Pura-pura enggak tahu. Oke, Bang Baru, siap. Ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam. Waalaikumsalam, Ahi. Gimana kabarnya ini?
4: Kabar Lia gimana?
0: Oh, kabar Lia sih baik-baik saja.
4: Ikan Lia baik-baik saja.
0: Aduh. Masuk, Pak Eko.
4: Apa?
0: Enggak ada. Bang, gimana? Oh, aduh, gimana kabar tadi udah disapa ya? Ini warga lagu apa ini?
4: Lagu apa ya?
0: Pop Indo atau Pop Manca?
4: Lawang Pitu.
0: Bisa diulang, Bang?
4: Lawang Pitu.
0: Lawang Pitu.
4: Ya, grup bandnya Lawang Pitu.
0: Oh, penyanyinya bentar.
4: Grup bandnya. Penyanyinya si Trison Manurung.
0: Bentar. Ini lagu pop apa ini, Bang ya?
4: Lagu rock Indonesia.
0: Lagu rock. Bisa diulang, Bang, tadi Lawang.
4: Lawang Pitu.
0: Pitu, oke. Lagunya ada ini, Bang. Mau salam-salam lagi?
4: Apa yang ada?
0: Lawang Pitu di sini ada di Tikam Badai, atas nama Ilusi Pengkhianat Topik ya. Dagelan Serpihan Surga. Di Tikam Badai
4: Serpihan Surga coba.
0: Anugerah Harmoni. Waduh.
4: Kenapa?
0: Oh, apa tadi, Bang? Serpihan Surga tadi ya?
4: Iya, coba yang itu.
0: Oke deh. Mau salam-salam lagi, Bang?
4: Salam-salam yang spesial buat Toh Tilia.
0: Masya Allah. Siap, Bang, ditunggu lagunya.
4: Lia muka di banyak, kok itu dia terus sih?
0: Iya dong, Bang, harus seperti itu memang. Gak usah diganti.
4: Oke deh.
0: Terlalu
4: banyak komennya.
0: Iya, ada juga nanti yang apa ya. Oke, Bang, siap. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Dari via telepon tadi dari Bang Ricardo, ya, minta diputarkan lagu dari Lawang Pitu, judulnya Serpihan Surga. Siap, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Request pagi saya, dengan siapa kamu? Sana.
0: Dengan Lia dong Bang, di Padang Sidimpuan diriku. Sudah dong Bang, Bang Noah gimana? Halo?
1: Ya begitulah.
0: Ya begitulah, begitulah, kenapa ini? Bang Noah mau request lagu apa ini?
1: Requeen.
0: Requeen?
1: Yo ah.
0: Punya nyanyinya Requeen?
1: Nyanyinya Queen.
0: Oh. Tadi bilang Queen ya? Penyanyinya Queen, judulnya yang mana ini?
1: You are the champion.
0: You are apa bang tadi?
1: You are the champion.
0: Oke, oke, oke, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Salam lah buat beli ya.
0: Oke, siap.
1: Maaci.
0: Itu aja nih. Oke bang, siap, ditunggu lagunya. Yo ai. Oke, kita lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Ada dari Mama Rani di Asrama Sihitang minta diputarkan lagu Murajub dari Arif. Salam-salamnya buat yang lagi bertugas saja. Terima kasih. Oke, Mama siap ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp. Ini mau request lagu dari Drive ya, yang judulnya Bersama Bintang. Salam-salamnya untuk kakak dan juga yang lagi dengerin aja. Oke, Kak siap ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Singapore.
1: Sian dia doho kele, songona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, kalau masih bareng ya tentunya di siang hari ini ya, di pagi menjelang siang hari ini ya, tepat di formasi pukul 11 di menit ke-15 ini. Masih ada waktu untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp ini dari Bang Wijaya, mau diputarkan lagu Matahariku dari Agnes Monica. Tertitip rindu untuk yang membaca requestan ini. Aduh. Oke deh Bang, siap. Ditunggu lagunya ya, Matahariku dari Agnes Monica. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp, ada dari Yuna mau request lagu Beautiful dari Bezi, tapi yang kolaborasi sama Camila. Makasih Kak, siap ditunggu lagunya. Ini juga lagu kesukaan Lia, iya. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp ini tanpa nama, minta diputarkan lagu dari Virgon yang judulnya Orang Yang Sama katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak, terima kasih. Siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp, minta diputarkan lagu apa ini? Dari The Passport katanya yang judulnya Terserah Kakak Aja, pokoknya yang dari The Passport ya Kak. Oke deh, siap. Ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via SMS, ini kita bacakan dulu dari via SMS ya. Ini katanya, ini dari Mama Cantika ya, minta diputarkan lagu apa ini, Goresan Cinta katanya dari Reina ya. Oke, siap. Ini salam-salamnya katanya untuk pendengar aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap oke. Ini sebelum ke lagu ya, satu lagi dari via chat WhatsApp ini, Assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari BTS yang berjudul Spiring ya, apa ini? Spiring Day. Oke, Spiring Day. Ditunggu lagunya ya, kita putarkan nanti ya, kita cek-recek nanti ya lagunya. Kita lanjut dulu ke lagu, tetap stay tune di 105 RFM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di burtak, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: Não like me. Du, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
6: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
5: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
6: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
5: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
6: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
5: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: 105 Raw FM Your Lifestyle. Rekan Raw, penuaan memang tidak bisa dihindari. Namun, efek-efek dari penuaan bisa diminimalkan dengan mengubah gaya hidup dan pola makan. Pola makan terutama adalah yang bisa mempengaruhi efek dari penuaan, seperti terlalu banyak makan zat gula atau terlalu sering mengonsumsi junk food yang sama-sama membawa pengaruh buruk jika Anda sudah berada di usia setengah abad. Ketika Anda melakukan itu di usia produktif, mungkin efek yang terjadi tak akan terlalu terasa dan ketara. Dilansir beberapa sumber, pola hidup sehat yang bisa Anda terapkan di usia 50 tahun yang bermanfaat memperlambat efek-efek penuaan, yaitu pola makan plant-based food, mewaspadai alergi gluten, hindari bahan pangan olahan, memiliki pola tidur yang cukup, dan memiliki hubungan sosial yang baik. Nah, itu dia rekan Raw beberapa pola hidup sehat usia 50 tahun yang bisa memperlambat penuaan.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Your lifestyle, rekan Rao, menyantap hidangan daging sapi maupun kambing saat Idul Adha memang nikmat. Namun perlu diingat, daging mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sedangkan kadar kolesterol yang tinggi bisa mengundang banyak penyakit. Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban? Diawali dengan jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Untuk mencegah dari penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi, sebaiknya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Jika ingin mengkonsumsi daging kambing, pilih yang kambing muda karena kadar kolesterolnya sangat rendah. Kemudian imbangi dengan sayur dan buah. Dalam mengonsumsi daging sapi atau kambing, sebaiknya diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Serat tinggi yang terkandung dalam sayur dan buah dapat menyerap lemak dari daging yang dikonsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu tindakan yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, konsumsi oat dan kacang-kacangan. Ada sejumlah makanan yang mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Mekanismenya ialah dengan mengikat kolesterol di usus yang bersumber dari makanan atau garam empedu. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, oat, bekatul, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, dan lainnya. Kemudian konsumsi produk kacang kedelai. Meski kedelai masuk dalam kategori kacang-kacangan, namun jenis makanan ini lebih kompleks. Produk kedelai seperti susu, tahu, tempe, kacang edamame dianggap efektif membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Olahraga selama 2,5 jam per minggu dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida. Segera Anda bangun rutinitas sehat ini, tak perlu muluk-muluk, mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap intensitasnya. Nah, itu dia rekan Rao beberapa cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban. Jangan khawatir ya rekan Rao.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

105 FM, Your Lifestyle. Gaya hidup kurang aktif tingkatkan resiko penyakit kronik. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 4 penyakit teratas

0: setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Banyak sekali penurunan risiko penyakit jika seseorang melakukan sedikitnya 2,5 jam senam aerobik yang sedang secara intensif setiap minggu. Senior Director and Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia, Andam Dewi mengatakan Herbalife Nutrition mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mengurangi angka penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, dan diabetes dengan berkontribusi pada kampanye Gaya Hidup Sehat Indonesia. Nah, jangan bermalas-malasan ya rekan Rao, lakukan banyak aktivitas dan hindari resiko penyakit kronik.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Padang Sidimpuan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
3: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
2: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
2: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
3: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
2: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
4: Hey, Sidimpuan.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu menyerahkan bantuan 10 unit kolam budak, 10.000 bibit ikan lele, dan 30 sak pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan Tadihat Bangkit di Huntara Kelurahan Simar Pinggan, Kecamatan Angkola Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Gerakan 1000 Kolam yang digagas pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak bencana. Dalam arahannya, Bupati Gusirawan menyampaikan produksi ikan di Tapanuli Selatan saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50% kebutuhan masyarakat, sehingga sisanya masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan budidaya ikan air tawar melalui penyediaan kolam bundar bagi masyarakat. Beliau menjelaskan bantuan yang diterima Pokdakan Tandihat Bangkit terdiri dari 10 kolam bundar, masing-masing diisi 1.000 ekor bibit lele, dan didukung 3 sak pakan hingga masa panen. Menurutnya, bantuan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi anggota kelompok sebelum nantinya program kolam bundar diperluas kepada lebih banyak rumah tangga. Bupati meminta para penerima bantuan memelihara kolam dan ikan dengan baik, menjaga ketersediaan air, serta memanfaatkan pendampingan dari penyuluh perikanan agar hasil budidaya optimal dan berkelanjutan. Selain itu, Gusirawan berharap hasil panen ikan nantinya dapat dipasarkan ke dapur makan bergizi gratis yang mulai beroperasi di wilayah Tapanuli Selatan sehingga memberikan kepastian pasar bagi para pembudidaya. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga kembali mengingatkan masyarakat agar menghindari pinjaman berbunga tinggi dari rentenir maupun lembaga pembiayaan informal. Beliau mengajak masyarakat memanfaatkan program pembiayaan melalui Bank Sumatera Utara dengan bunga yang lebih rendah sebagai upaya melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir sekaligus mendukung pengembangan usaha produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan, Syaiful Apena Sution, dalam laporannya menyampaikan bantuan yang disalurkan kepada Pokdakan Tandihat Bangkit merupakan bagian dari program Gerakan 1000 Kolam dan Swasembada Ikan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salaka, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang rasanya bisa kembali hadir di ruang dengar kamu di sore ini. Terima kasih untuk yang masih setia bersama 105 FM. Saya Laila, satu jam ke depan akan menemani kamu dalam program request sore di lagu dangdut. Kirimkan lagu requestan kamu ke nomor 0822 99996105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, langsung saja kita bacakan. Ini ada dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Sakit Hati dari Trio Macan. Salam-salamnya untuk pendengar setia Radio FM saja, Kak. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Teman Makan Teman dari Lolita. Salam-salamnya untuk kakak yang lagi bertugas dan pendengar setia Radio FM. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi satu lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Mata Hatiku dari Iis Dahlia. Salam-salamnya untuk pendengar setia Radio FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke, Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Karena mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: my station.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주게 habis. 에, 랑가는 온통 주게 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, merampas tanah dengan mengubah batas tanah adalah sebuah perbuatan zalim yang banyak terjadi di masyarakat, termasuk juga dilakukan oleh banyak petani. Perbuatan ini banyak dianggap sebagai perkara yang sepele pada masa sekarang. Mereka, para pelaku perbuatan ini, menganggap remeh perkara ini, bahkan menganggap hal yang biasa terjadi di masyarakat. Padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akhirat dengan azab yang keras dan pedih. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab mengubah batas tanah termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan yang terdapat dalam kitabnya Al-Kabair. Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya, ada beberapa hadis yang diantaranya adalah, pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama kita syibrin minal ard tuwikahu min sam'i aradina." Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah saja, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzalama minal ardi syai'an tuwikahu min sab'i aradina." Barang siapa yang mengambil tanah sedikit secara zalim, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifalahu bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradina." Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Pendengar yang budiman, itulah beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah merampas atau mengambil tanah, dan tentu masih ada hadis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, berikut pelajaran yang dapat diambil dari kesimpulan tadi. Di antaranya, yaitu pertama, kerasnya siksa bagi pelakunya. Dalam kitab Bahjatun Nazirin, Syarah Riyadus Solihin, diterangkan bentuk azabnya, maksud dari dikalungi dari 7 lapis bumi adalah Allah membebaninya dengan apa yang dia ambil secara zalim dari tanah tersebut pada hari kiamat sampai ke padang mahsyar, dan menjadikannya sebagaimana membebani di lehernya atau disiksa dengan menenggelamkan ke 7 lapis bumi dan mengambil seluruh tanah tersebut dan dikalungkan di lehernya. Sementara itu, dalam kitab Taisirul Alam dijelaskan, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya barang siapa yang mengambil tanah orang tanpa izinnya, yaitu merampasnya baik sedikit ataupun banyak, maka dia datang pada hari kiamat dengan azab yang berat, di mana lehernya menjadi keras dan panjang, kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan apa yang berada di bawahnya sampai 7 lapis bumi sebagai balasan baginya yang telah merampas tanah. Demikian juga dalam kitab Syarah Penjelasan Riyadus Solihin oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan, manusia jika merampas sejengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. maksudnya menjadikan baginya kalung pada lehernya, dia membawanya di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat. Selanjutnya pendengar, yang kedua sebagai sebuah kedzaliman dan dosa besar. Merampas tanah merupakan kedzaliman, termasuk dosa besar, dan kita harus menghindarinya baik sedikit ataupun banyaknya, sempit maupun luasnya, karena tetap saja itu haram dan merupakan dosa besar. Syekh Al-Utsaimin berkata, hadis ini memberikan contoh jenis dari macam-macam perbuatan zalim, yaitu kezaliman dalam masalah tanah, dan masalah merampas tanah termasuk dosa besar. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya sejengkal tanah bukanlah ini bentuk penentuan kadar, tetapi bentuk mubalaghah atau kiasan, yaitu berarti jika merampas kurang dari sejengkal tanah juga tetap dikalungkan. Orang Arab menyebutkannya sebagai bentuk mubalaghah, yaitu walaupun sekecil apapun maka akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Kandungan dari hadis-hadis tadi adalah janganlah meremehkan kezaliman meski sekecil apapun, walaupun cuma merampas sejengkal tanah, dan merampas tanah termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, pemilik bagian atas dan bawahnya. Maksudnya pendengar, dari hadis-hadis tadi juga dapat diambil pelajaran bahwa orang yang memiliki tanah maka dia memiliki juga bagian bawah sampai 7 lapis bumi, dan juga bagian atas berupa ruang udara. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam hadis riwayat Aisyah menunjukkan dalil bahwa orang memiliki tanah maka dia memiliki juga tanah bagian bawahnya sampai 7 lapis bumi. Tidaklah boleh seseorang melubangi kecuali dengan izinnya. Misalkan seseorang ditakdirkan mempunyai tanah seluas 3 meter persegi dan sekeliling tanah itu adalah milik tetangganya, kemudian tetangganya bermaksud untuk membuat lubang atau terowongan di antara tanahnya dan melewati bagian bawah tanah orang tersebut, maka tidaklah dia dibenarkan dalam hal ini karena orang tersebut memiliki tanah dan apa saja yang berada di bawah tanah tersebut sampai 7 lapis bumi. Sebagaimana juga ruang udara di atas tanah adalah miliknya sampai ke langit, maka seseorang tidak bisa untuk membangun atap kecuali dengan izin tetangganya. Oleh karena itu, berkata ulama, udara itu mengikuti apa yang tetap, yaitu tanah, dan tanah itu sampai 7 lapis bumi. Jadi seseorang yang memiliki tanah mempunyai bagian atas, bagian bawah dari tanahnya, tidak boleh seseorang merampasnya. Demikian pendengar yang budiman, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il laylil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku

Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kutiba.

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak

berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Pada hari meninggalnya Abu Bakar, bumi Madinah bergetar karena sedu-sedan para sahabat. Orang-orang diliputi kedukaan yang sangat dalam, sama seperti ketika mereka ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib datang terburu-buru dengan derai air mata. Dia berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia berdiri di ambang pintu seraya berkata, "Semoga Allah mengasihimu wahai Abu Bakar. Engkaulah orang pertama yang masuk Islam. Engkaulah orang yang imannya paling sempurna. Engkaulah orang yang keyakinannya terhadap Islam tidak pernah goyah. Engkaulah orang kaya yang paling dermawan. Engkaulah orang yang paling berjasa atas keselamatan Rasulullah. Engkaulah orang yang paling mencintai agama Islam. Engkaulah orang yang paling berjasa menjaga keselamatan pemeluknya. Engkaulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam budi pekerti, kemuliaan, hidayah, dan karakter. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas pengabdianmu kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh umat Islam. Engkaulah orang yang percaya kepada Rasulullah ketika semua orang menganggapnya berdusta. Engkaulah yang memenuhi kebutuhannya ketika semua orang pelit kepadanya. Engkaulah yang selalu siap berjuang bersama Rasulullah ketika semua orang enggan membantunya. Engkaulah yang oleh Allah dijuluki As-Siddiq dalam kitabnya ketika Allah berfirman, "Dialah Nabi yang datang membawa kebenaran dan dia Abu Bakar yang mempercayainya." Quran Surat As-Saffat Surat 37 Ayat 37. Maksud dari ayat tersebut tidak lain adalah Rasulullah dan dirimu. Engkaulah benteng Islam. Engkaulah penyelamat orang-orang Islam dari orang-orang kafir. Kata-katamu tidak pernah menyesatkan. Pendapat-pendapatmu tidak pernah melemah. Jiwamu tidak pernah gentar. Engkau ibarat gunung yang tidak bergeming diterpa badai. Tidak pernah punah dihajar halilintar. Engkau seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Lemah tubuhmu, kuat imanmu. Tidak pernah sombong jiwamu. Tinggi derajatmu di sisi Allah. Tinggi pangkatmu di dunia. Dan terhormat di kalangan sesama umat Islam. Engkau tidak pernah mengganggu, apalagi mengambil hak orang lain. Orang lemah terlihat kuat menurut pandanganmu. Orang kuat terlihat lemah menurutmu. Sehingga engkau mengambil hak dari orang-orang kuat dan memberikannya kepada yang lemah. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan-kebaikanmu dan semoga kami tidak tersesat setelah kepergianmu.

Ketika Ali bin Abi Thalib sedang berdoa di depan jenazah Abu Bakar, datanglah Umar seraya berkata, "Wahai Khalifah, engkau telah menugaskan orang setelahmu untuk mengikuti langkahmu. Engkau telah memberikan dia amanah yang tidak mudah diemban. Sungguh sangat sulit mengikuti langkahmu. Bagaimana cara menggapai keberhasilan-keberhasilan seperti yang engkau dapatkan?" Jenazah Abu Bakar dibawa ke masjid pada malam itu juga dan disalatkan oleh Umar dan para sahabat. Jenazah itu kemudian disemayamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya di sisi bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Selasa pagi, 22 Jumadilakhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Al-Khattab naik mimbar dan para sahabat sedang berkabung atas wafatnya Abu Bakar. Dia berpidato, "Perumpamaan orang Arab sekarang ini seperti unta yang ikut saja kepada siapa yang memandunya. Lihatlah siapa yang memimpin mereka. Aku akan bawa kalian ke jalan yang benar." Umat mulai merasakan kebangkitan baru, masa ketika darah para syuhada mewangi dan masa ketika asyidik menghabiskan umurnya demi

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Adam Sinipua.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium. Plus 2GB kuota video, nggak perlu takut kuota jebol. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air juga memintakan ampunan untuknya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soli sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: Kisah Inspiratif Sahabat.
1: Umar ternyata mampu merealisasikan pengayoman dan pengelolaan kekayaan secara baik sebagaimana dia kehendaki untuk rakyatnya. Harta berlimpah ruah dan perdagangan laris. Dia pun mampu menyebarkan agama Allah di negara-negara yang sudah dikenal pada masa itu. Banyak orang yang masuk agama Allah dengan perasaan optimis. Mereka mengharap jaminan Islam untuk kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Hal ini terjadi karena para pemimpin Muslim tidak memaksa orang-orang di daerah yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam agama Islam karena lari dari kewajiban jizyah. Besaran jizyah itu tidak seberapa, sehingga mampu dibayar oleh orang yang terkena kewajiban untuk membayarnya. Akan tetapi, anak-anak negeri taklukan, sebagian orang Romawi dan Persia, mereka memeluk agama Islam karena percaya kepada dasar-dasar ajarannya. Kagum terhadap kaum muslimin yang mereka temui dan mereka ajak bergaul. Mereka pun sangat kagum dengan ajaran Islam yang menganjurkan penggunaan akal pikiran, kebebasan memilih, dan persamaan sesama manusia. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang Ajam dan tidak ada keunggulan seseorang daripada orang lain kecuali dengan amalannya.
0: Ikhwan-akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Ya, tahun 1999 itu laku 1 miliar lukisan dengan tema berburu teleng.
1: Sangat fantastik. Tahun 1999, 1 miliar rupiah. Tentu satu nominal yang sangat mencengangkan untuk sebuah lukisan bertema berburu celeng. Peristiwa itu menjadi berita utama di berbagai media, baik radio, televisi, koran, dalam dan luar negeri. Dan sekaligus melejitkan nama Joko Pekik sebagai pelukis terkenal. Insan edukasi, siapa sangka prestasi yang diukir itu berhasil menjual sebuah lukisan seharga 1 miliar rupiah di tahun 1999 itu dicapai dalam proses yang begitu panjang dan penuh perjuangan. Dan inilah kisah pelukis Joko Pekik.
2: Saya tanggal lahirnya 2 Februari tahun 1937. Nama saya Joko Pekik, artinya Joko yang bagus. Jadi Pekik itu bahasa kawinya, Kromo Inggil Pak ya, itu bagus ya. Orang tua saya itu karena tempat tinggalnya kebetulan di desa apapun pelosok dekat hutan jati di daerah Purwodadi Grubugan, jadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, desa pelosok betul, sehingga orang tua saya ya enggak punya pengetahuan apa-apa, jadi hanya petani.
1: Dengan latar belakang keluarga yang demikian dan situasi negara Indonesia yang belum merdeka, bahkan masih dalam cengkeraman penjajah, maka kehidupan masyarakat waktu itu sangat memprihatinkan. Jangankan memikirkan pendidikan, untuk hidup saja sangat sulit di alam penjajahan. Dan itulah yang dialami oleh keluarga Pak Joko Pekik di masa itu. Pak Joko merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara, anak bungsu. Namun, jangan dibayangkan sebagai anak bungsu akan memperoleh segala apa yang diinginkan. Ke-8 bersaudara Pak Joko harus ikut membantu keluarga untuk bekerja di sawah, di kebun, di hutan agar bisa makan. Namun begitu, Pak Joko merasa beruntung karena pada suatu ketika pegawai kalurahan berkeliling ke rumah-rumah penduduk untuk mendata anak-anak usia sekolah. Dan waktu itu, Pak Joko yang usianya sudah 7 tahun dan tangan kanannya sudah mampu meraih telinga kiri, lalu dicatat untuk masuk sekolah rakyat yang sekarang sekolah dasar.
2: Waktu saya sekolah dulu SR, sekolah rakyat, sekarang jadi SD, sekolah dasar, itu hanya sampai kelas 3. Nah, setelah setahun kemudian ada kemajuan, ada SD atau SR zaman dulu sampai kelas 6. Nah, saya bisa lulus kelas 6, bisa akhirnya bisa sekolah ke SMP negeri satu kabupaten itu, Kabupaten Purwodadi Grubugan, hanya ada satu SMP negeri saya masih bisa sempat bisa masuk. Tahun 57 saya lulus SMA, jadi saya umur 20 yaitu. Itu saya masuk Akademi Seni Rupa Indonesia jurusan seni lukis.
1: Mengapa waktu itu Pak Joko memilih jurusan seni lukis? Ya, karena sejak kecil Pak Joko memang suka dan pintar menggambar. SD, SMP, SMA, kegemarannya menggambar tidak pernah dilupakan. dan teman-teman sekolah pun tahu Pak Joko memang suka dan pandai menggambar. Dan objek yang digambar pun beraneka. Maka, begitu masuk di Akademi Seni Rupa Indonesia, kemampuan menggambar Pak Joko makin berkembang dan terarah. Bakat yang ada diperkuat dengan landasan teori yang melengkapi.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
4: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Lengkap sudah, bakat, kegemaran, kemudian ditambah dengan ilmu dari teori yang didapat di ASRI. Semua berproses dalam diri Pak Joko. Pak Joko pun melukis, melukis, dan melukis. Tahun 62, Pak Joko lulus dari ASRI, Akademi Seni Rupa Republik Indonesia, Yogyakarta. Sebagaimana anak muda pada umumnya, Pak Joko juga bergabung dalam organisasi. Waktu itu, Pak Joko dan teman-teman mahasiswa ASRI bergabung dalam sebuah sanggar, yaitu tempat berkumpulnya para pelukis, berorganisasi, berkumpul, berkarya, dan berdiskusi. Sanggar itu bernama Sanggar Bumi Tarum. Namun sayang sekali, tidak berapa lama terjadilah peristiwa G30 SPKI. Dan waktu itu, sanggar di mana Pak Joko bergabung dicurigai beraliansi pada partai yang dilarang oleh pemerintah.
2: Tahun 65, bulan November, saya ditangkap, dimasuk tahanan. Kebetulan saya tidak dipindah ke luar Jogja, saya tetap di dalam tahanan di Yogyakarta sampai tahun 72. Jadi saya dalam tahanan itu selama 7 tahun.
1: Dan pada tahun itu pula, Pak Joko menikahi gadis yang sejak Pak Joko masih mahasiswa ASRI telah dikenalnya. Karena gadis itu sering bermain di sekitar kampus dan mereka sering beradu pandang. Tanpa melalui proses lama, Pak Joko menikah. Dan Pak Joko kembali melukis. Meskipun kembali melukis, namun karena adanya beberapa larangan, tidak boleh pameran, tidak boleh keluar kota, dan masih harus menjalani lapor, maka lukisan Pak Joko tidak terjual. Padahal, pada tahun 1964, Pak Joko telah masuk 5 besar se-Indonesia. Bahkan, pada sebuah pameran yang diadakan di Gedung Agung tahun 59, lukisan Pak Joko terjual seharga Rp2.500. Sebuah nilai yang besar, mengingat pada waktu itu, untuk kos, termasuk makan dan mencuci, hanya sekitar Rp100 saja per bulan. Insan edukasi, berbagai tantangan dan penderitaan tidak membuat diri Pak Joko pupus. Sebab hidup harus berlanjut.
2: Setelah keluar pun susah cari makan, artinya susah bekerja. Dan juga di luar tahanan, setelah bebas dari tahanan itu pun, saya masih tetap mengalami kelaparan setiap saat karena nggak ada yang dimakan, karena nggak punya duit, karena nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Entah nggak tahu apa yang usaha saya, akhirnya saya mencoba menjadi seorang penjahit. Saya jadi menjahit pakaian sehingga ya kadang-kadang dapat upah, kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak. Jadi hidup saya sangat susah. Jadi mulai dari 65 sampai tahun 88 itu hidup saya sangat susah sekali. Saya ini hanya dihidupi oleh semangat itu. Penderitaan saya luar biasa.
1: Pak Joko tetap berusaha untuk hidup, apalagi sudah memiliki keluarga, istri dan anak yang harus menjadi tanggungan hidupnya. Dalam keseharian bekerja sebagai penjahit, tetapi Pak Joko tetap menyediakan waktu untuk melukis, menuangkan hasil perenungan hidupnya ke dalam kanvas. Dan akhirnya, sinar kehidupan yang telah redup pun atau bahkan mati, perlahan-lahan mulai menampakkan sinarnya. Pada tahun 1988, Pak Joko diundang pameran Biennale Yogyakarta maupun Nasional Jakarta. Dari pameran itulah nama Pak Joko kembali dikenal orang. Sebab pameran itu diliput oleh berbagai media cetak dan elektronik. Berkat pameran itu pula, seorang mahasiswa dari Universitas Cornell Amerika Serikat yang akan menyusun sebuah disertasi untuk doktornya tentang seni lukis Indonesia, tertarik pada lukisan Pak Joko. Secara otomatis, berita tersebut dimuat kembali oleh berbagai media, termasuk media luar negeri, sehingga nama Pak Joko kembali diingat, dikenal, dan makin terkenal. Itulah titik balik kehidupan Pak Joko. Kepercayaan diri Pak Joko makin tinggi, semangat untuk melukis makin besar, dan secara perlahan, satu persatu lukisan Pak Joko mulai laku terjual. Dan kehidupan pun mulai membaik. Lalu, bagaimana proses kreatif Pak Joko dalam berkarya? Apakah sebuah tempat bisa memompa kreativitas atau bahkan ide sentral?
2: Ya, itu saya sangat membekas sampai sekarang dan saya bawa sampai rasa saya kalau berkarya melukis itu tetap rasa saya, itu tetap rasa saya dari desa. Nggak tahu, sampai sekarang itu masih sebagai pondasi ingatan saya. Padahal zaman yang sangat-sangat sekarat, tidak ada hiburan. Waktu saya di desa itu yang ada kesenian itu hanya gamelan, wayang, ketoprak, tayuban.
1: Dan untuk menikmati kesenian itu, Pak Joko harus berjalan jauh pergi ke kalurahan karena di sanalah satu-satunya tempat di desanya yang memiliki gamelan. Maka sejak kecil, Pak Joko bercita-cita memiliki gamelan. Dan rupanya, keinginan itu kesampaian. Di kediaman Pak Joko sekarang ini, terpajang dua perangkat gamelan, pelog dan slendro, yang setiap saat dimainkan oleh para pengrawit mengiringi sinden dalam pagelaran Uyon-Uyon.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, bagi Pak Joko, melukis selain sekarang telah menjadi profesi, sekaligus juga menjadi kesenangan atau hobi. Dengan melukis, segala isi hati, gejolak jiwa dapat disalurkan. Berbekal kejujuran dan semangat tinggi, serta berempati pada penderitaan sesama manusia, menjadikan lukisan Pak Joko selalu bertemakan kerakyatan.
1: Ya, kata orang pengamat karya seni lukis itu, saya ini dengan berfokus bertemakan kerakyatan. Tapi kata mereka, kalau saya ya apa yang menjadi unek-unek batin saya, itulah yang saya lukis. Terserah orang lain mengatakan apa karya saya itu. Ya, tahun 1999 itu laku 1 miliar. Lukisan dengan tema berburu celeng. Kebetulan waktu itu yang mau beli itu 3 orang. Satu dari Yogyakarta, Pak Siswanto. Kedua itu orang Jerman. Ketiga, Museum Singapura. Ya jelas saya pilih yang di Jogja, sehingga sewaktu-waktu saya bisa melihat, tidak harus ke luar negeri.
0: Dengan harga 1 miliar untuk sebuah lukisan, menjadi berita besar tentu. Nama Pak Joko kembali terangkat, dan itulah yang membuat Pak Joko bangga. Kebanggaan itu bukan karena nilai uang yang dia terima, yang memang secara otomatis akan menaikkan derajat kehidupan. Namun yang terpenting adalah ketenaran, kepopuleran. Bagi seorang pelukis, kedua hal itu penting melebihi nilai uang yang diterima. Lalu apa filosofi yang tersembunyi di balik lukisan bertema berburu celeng itu?
1: Saya pakai simbol berburu celeng, artinya simbol saya itu bikin lukisan dengan simbol celeng itu. Pertama tahun 96 itu saya melukis raja celeng. Kebetulan saya diminta rame-rame pelukis-pelukis Yogyakarta untuk pameran di Keraton Yogyakarta memperingati Suwindu Tahta untuk Rakyat Sri Sultan 10. Waktu itu saya melukis Raja Celeng. Apa kok Raja Celeng? Ya, Raja Celeng itu simbol Raja Angkara Murka. Kenapa simbolnya kok celeng? Ya, celeng itu hidupnya serakah, perusak, membabi buta. Kalau jalan tidak bisa belok, gugus kemauannya sendiri. Tapi matinya celeng juga terhina, hanya digebukin orang. Saya menyimpulkan kekuasaan itu, yang berkuasa itu kalau celeng, kekuasaan yang disertai dengan keangkara murkaan. Jadi simbol celeng itu saya artikan untuk manusia yang angkara murka.
0: Untuk itulah Pak Joko yang di tahun 2008 ini memasuki usia 71 tahun dan memiliki 8 orang putra serta 12 cucu, ingin senantiasa bisa menguasai angkara murka dalam dirinya dan selalu berbuat baik kepada siapapun, menolong siapapun untuk bisa berguna bagi siapapun. Dengan apa yang telah diraihnya itu, Pak Joko sudah tidak lagi punya cita-cita untuk dirinya sendiri, melainkan selalu untuk sesamanya. Dan dalam hidupnya, Pak Joko mengidolakan sosok pemimpin, Bung Karno. Sedangkan idola seniman adalah seniornya sendiri, yaitu Ambros Natasa, pematung terkemuka di Indonesia, spesialis pematung kayu. Sedangkan cita-citanya secara pribadi adalah terus bisa melukis dan melukis sebaik mungkin. Harus punya karya seni yang lebih hebat lagi.

0: Insan edukasi, Pak Joko Pekik telah mengalami pahit getirnya kehidupan, namun tetap mampu eksis.
1: Ya, saya rasa bagus tuh, banyak yang cari, banyak yang wartawan kesini mau lihat, ya bahwa ada kolektor yang mau beli.
2: Bagus, nyatanya sampai ke mancanegara.
0: Insan edukasi, sebagai orang yang telah mengalami pahit getir kehidupan, apa yang menjadi pemikiran Pak Joko sekarang?
3: Saya ini sudah umur 71, asam garam pahit getir sudah banyak saya alami. Mungkin ya sudah pantaslah saya berpesan sama generasi insan edukasi. Jangan sampai lupa cita-cita leluhur kita yang tahun 1908 sudah punya tekad, punya semangat kebangkitan nasional. Itu kita teruskan sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa mercusuar di dunia. Jadi para insan edukasi, mudah-mudahan bisa ingat semangat leluhur kita yang sudah 100 tahun 2008 ini. Itu Anda harus perhatikan betul-betul bagaimanakah negara kita ini sudah sesuai tidak dengan semangat cita-cita leluhur kita.

0: Jangan kau tanyakan apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kau berikan untuk negaramu. Insan Edukasi, setiap tokoh memiliki kisah tersendiri. Sedih, bahagia, susah, senang silih berganti, namun keteguhan pada pilihan hidup dan pilihan profesi telah mengantarkan Pak Joko Pekik sebagai seniman lukis ternama dan termahal di Indonesia. Semangat dalam menjalani hidup, mengalahkan apapun rintangan yang ada. Nah, Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan meletakkan batu pertama pada bangunan jembatan permanen di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Sasajulu, Senin 20 Juli. Peletakan batu pertama ini menandakan dimulainya pembangunan jembatan membelah Sungai Sasa yang menghubungkan Pasir Jaya Kecamatan Sasajulu ke Siborna Bunut Kecamatan Sasa. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik bukan hanya melancarkan mobilitas masyarakat, tetapi juga membangun akses terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan berbagai peluang ekonomi lainnya. Proyek jembatan Desa Pasir yang dimotori Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang atau PUTR ini yang akan dibangun memiliki bentang sepanjang 60 meter dengan lebar 7 meter menggunakan konstruksi jembatan rangka baja. Tipe konstruksi ini dipilih karena memiliki kekuatan struktur yang tinggi, mampu membentangkan pada jarak yang panjang, memiliki tingkat keamanan yang baik, serta diharapkan mampu memberikan umur layanan yang panjang sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Lawas, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Padang Lawas, sekretaris daerah, para kepala OPD, camat, kepala desa pasir serta perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, rekan-rekan pelaksana pekerja, serta masyarakat desa pasir. Bupati juga turut mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan hingga dimulainya pembangunan jembatan ini. Diharapkan sinergi dan kebersamaan yang telah terjalin dapat terus dipelihara demi mewujudkan Kabupaten Padang Lawas semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Harian Tabaksel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

I'd like to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam-alam mimpi. Walaupun akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan sangat lebat pada Senin 20 Juli 2026. Kondisi tersebut menempatkan wilayah tersebut pada status siaga terhadap potensi dampak bencana hidrometeorologi. Status siaga mengindikasikan adanya potensi banjir, banjir bandang, hingga longsor akibat hujan dengan intensitas sangat lebat. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak cuaca ekstrim. Sementara itu, sejumlah wilayah lain berstatus waspada karena berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi tersebut dapat memicu genangan, luapan sungai, dan longsor yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Wilayah berstatus waspada meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk wilayah Banten, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat berkendara maupun beraktivitas di luar ruangan. Saat hujan lebat terjadi, sebaiknya meneduh di tempat yang aman karena jarak pandang dapat berkurang dan kondisi jalan menjadi lebih berisiko. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwo.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekan Rau, memang tidak terhindarkan bahwa anak-anak generasi digital menghabiskan banyak waktu menatap layar ponsel, komputer, ataupun tablet. Sayangnya menatap layar terlalu lama berpotensi mempengaruhi kesehatan mata. Tidak heran bila semakin banyak anak memakai kacamata untuk membantu penglihatannya dan jumlahnya semakin banyak. Diperkirakan 50% dari penduduk dunia akan mengalami miopia atau rabun jauh pada 2050. Angka ini meningkat signifikan sesuai perubahan gaya hidup seperti aktivitas melihat jarak dekat yang berlebih. Contohnya menatap layar, kurangnya aktivitas di luar ruangan, kebiasaan, dan faktor keturunan. Lalu bagaimana mencegahnya? Untuk mencegah munculnya mata minus, kamu bisa mengajak anak-anak untuk melakukan kebiasaan, seperti perbanyak aktivitas luar ruangan, melakukan pemeriksaan mata, dan istirahatkan mata. Dan bagaimana bila miopia sudah muncul pada anak? Miopia yang tidak ditangani dapat mengarah ke penyakit mata yang lebih serius. Bila sudah memiliki mata minus, maka penglihatan harus dikoreksi menggunakan kacamata. Sedangkan untuk mencegah pertambahannya minus, diperlukan lensa yang tepat agar laju miopia dapat dihentikan. Nah, itu dia Rekan Trau, mencegah pertambahan mata minus dengan lensa khusus.

0: Countess Diane, seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17, pernah mengatakan, "Rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membungkam rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani."
1: Insan edukasi, setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan, bahkan memiliki beberapa keinginan. Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya, termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya. Nah, insan edukasi, apakah Anda punya kemauan yang kuat untuk mencapai

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

105 FM. Rekan Trau, laptop saat ini tampaknya menjadi perangkat yang penting untuk menunjang pekerjaan dalam berbagai profesi, termasuk mahasiswa dan pelajar. Lantaran punya fungsi yang penting, membeli laptop sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Di pasaran, laptop sekarang tersedia dalam berbagai model. Lantas bagaimana cara memilih laptop yang cocok untuk menunjang kebutuhan mahasiswa dan pelajar? Secara umum, cara memilih laptop yang cocok untuk mahasiswa atau pelajar adalah melihat spesifikasi yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan. Selengkapnya, mengenai cara memilih laptop yang cocok untuk mahasiswa dan pelajar, sesuaikan dengan budget. Cara ini penting buat dilakukan agar dapat memilih laptop yang pas dengan kantong. Kemudian dengan sistem operasi. Di pasaran, terdapat berbagai model laptop dengan jenis sistem operasi yang berbeda. Umumnya terbagi menjadi 3 jenis sistem operasi, yaitu laptop dengan Windows OS, laptop dengan MacBook, dan laptop dengan Chromebook. Aplikasi atau software bisa berjalan di laptop ditentukan oleh sistem operasi yang digunakan. Lalu CPU dan GPU. Spesifikasi di bagian CPU atau biasa disebut prosesor penting buat menjadi pertimbangan memilih laptop, sebab segala aktivitas pengguna di laptop bakal diproses melalui CPU. Sama halnya CPU, GPU, atau biasa disebut kartu grafis juga perlu dipertimbangkan. Komponen ini pada dasarnya berfungsi buat memproses data-data grafis di laptop. Kemudian RAM. Kapasitas RAM perlu buat diperhatikan juga dalam memilih laptop. Jika aktivitas belajar perlu menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, maka dibutuhkan laptop dengan kapasitas RAM yang cukup besar, misalnya 8GB. Lalu memori penyimpanan. Bila hendak digunakan untuk menyimpan file-file berukuran besar, pilihlah laptop dengan memori penyimpanan berkapasitas 256 GB ke atas. Selain kapasitas, perlu dipertimbangkan pula jenis memori penyimpanan yang digunakan. Dan kelengkapan port. Kelengkapan port atau jalur koneksi menjadi hal yang penting juga dalam pertimbangan membeli laptop. Kelengkapan port pada tiap laptop bisa berbeda-beda. Ada laptop menyediakan port HDMI, tetapi ada juga yang tidak. Yang terakhir, webcam. Aktivitas belajar saat ini sering dijalankan secara daring. Oleh karena itu, cara memilih laptop yang cocok untuk belajar atau mahasiswa adalah melihat juga ketersediaan perangkat webcam atau kamera web. Itulah tips memilih laptop yang cocok buat mahasiswa dan pelajar. Dengan melihat beberapa spesifikasi yang dibutuhkan, laptop nantinya dapat dipakai secara optimal untuk menunjang pekerjaan sebagai mahasiswa atau pelajar.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raw, sebagai sebuah teknologi, haptics telah digunakan dalam berbagai jenis gadget dan hardware yang ada saat ini. Sebagian dari kamu pun mungkin juga telah mendengar keberadaan teknologi ini di sebuah perangkat. Kendati mungkin sudah pernah mendengar keberadaannya, namun tahukah kamu apa itu haptics? Lantaran sudah banyak digunakan di berbagai gadget dan hardware, kamu mungkin sudah sempat merasakan atau menjajal teknologi haptics, tetapi bisa saja tidak mengenali bahwa itu adalah haptics. Secara definisi, haptics adalah teknologi yang dapat menghasilkan atau mensimulasikan sensasi sentuhan, paksaan, dan gerakan di sebuah gadget dan hardware. Haptics biasanya dikenal sebagai fitur yang bisa menghasilkan getaran atau vibration pada perangkat. Akan tetapi, haptics sejatinya bukan hanya menghasilkan getaran, melainkan juga getaran atau motion. Dalam menghasilkan berbagai sensasi di perangkat, haptics bekerja dengan pemicu tertentu. Saat terdapat pemicu, haptics bakal memberikan umpan balik ke pengguna mulai perangkat. Umpan balik itu bisa berupa sensasi getaran, sentuhan, paksaan, atau gerakan. Hubungan pemicu dan umpan balik dalam cara kerja haptics itu bisa dilihat pada beberapa aktivitas. Misalnya, kamu mengetuk tombol di keyboard smartphone, lalu smartphone bakal bergetar untuk menunjukkan bahwa pengguna telah benar menyentuh tombol itu. Bentuk pemicu dan umpan balik yang dicontohkan tersebut pada dasarnya termasuk dalam jenis haptics feedback. Untuk diketahui, mekanisme atau cara kerja haptics terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi haptics adalah untuk meningkatkan pengalaman kamu dalam berinteraksi dengan gadget atau perangkatnya. Interaksi itu ditimbulkan dari sensasi yang dapat dihasilkan haptics ke tangan kamu. Misalnya, haptics di ponsel yang dapat membuat kamu bisa merasakan sensasi menyentuh tombol virtual secara tombol fisik pada keyboard dengan adanya getaran dan bunyi klik. Nah, itu dia rekan-rekan mengenai haptics.

0: Rekan Rau, alpukat mengandung berbagai nutrisi yang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Buah ini adalah buah padat nutrisi yang berasal dari negara iklim tropis. Alpukat mengandung banyak nutrisi penting untuk kesehatan. Dalam 201 gram alpukat, terdapat fakta nutrisi kalori 322, lemak 30 gram, protein 4 gram, karbohidrat 17 gram, serat 14 gram, vitamin C 22% dari angka kebutuhan gizi harian, vitamin E 28% dari angka kebutuhan gizi harian, vitamin K 35% dari angka kebutuhan gizi harian, dan masih banyak nutrisi lainnya. Kandungan lemak alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang dikenal sebagai lemak baik. Fakta nutrisi buah alpukat menunjukkan bahwa ini adalah buah yang sangat bergizi. Manfaat buah alpukat untuk kesehatan yang sangat dilewatkan yaitu meningkatkan energi, meningkatkan suasana hati, menurunkan berat badan, mengurangi peradangan, mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan menjaga kesehatan kulit. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa manfaat buah alpukat bisa meningkatkan energi dan suasana hati.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Rawa FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
2: Hari kiamat.
1: Mal-haqqah.
2: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-haqqah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
2: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
2: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa'amma 'Adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah.
2: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: بِيَهِ.
1: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ.
1: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
0: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ.
1: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
0: Ma aghna 'anni maliyah.
1: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
0: Halaka 'anni sultaniyah.
1: Kekuasaanku telah hilang dariku.
0: Khudhuhu faghulluh.
1: Allah berfirman, tangkaplah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami.
1: La'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. untuk mendengarkan siaran Rawa FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawafm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rawa FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Di sholat itu kalau dikerjakan, bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah gak sayang, gak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabari wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang, bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah. Minta, punya masalah apa? Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini. Hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan, maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan, wa iyyaka nasta'in, lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan, hamba punya persoalan ini, mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allahu azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan. Ada fikihnya nanti, ada fikihnya ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kila bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Hey, coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, gak mau sholat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga, Firdaus lagi. Anda sehat. Jadi ini pentingnya salat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Umar bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu, dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara azan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah azan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai azan, la ilaha illallah, tenang, baru azan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini gak ada laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Gak ada lagi tontonan-tontonan pornografi, hah? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamida, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktikkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuma ada, khatam, perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya, khatam. Mabuk, mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy. Datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan, Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi al-Bantani. Ya, nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah. Datang ke Mekah Umrah Haji, ana Ghafur al-Masjid Raya al-Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik. Kan kita salat berapa kali sehari? Ya, kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Ketiga, keempat. Yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik, ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, enggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau enggak sayang enggak disuruh salat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu salat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu, mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat, ya.
1: Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu.
0: Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfadhu, hafidho yahfal. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafizu 'ala shalawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu salat. Kalau saling itu sendirian atau banyakkan? Banyakkan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu dan 3 orang anak, maka jangan soleh sendirian, Pak. Ingatkan anaknya. Ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu Maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara azan. Azan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara azan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi, subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya, Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman. Cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu salat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ ala sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, tak, maftuha. Begini. Ala sholawat. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini. Ada yang begini. As-sholat, ada yang begini. Biar saja, gak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif ta, begini. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Ala salawati, tanya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Wassalatil wusta, waktu yang pertengahan. Tengah-tengah di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh. Kemudian? Zuhur. Kemudian? Asar. Kemudian? Oh gak cukup, ambil kesini. Maghrib. Kemudian? Isya. Oh. Subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu ya. Karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri.
0: Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fumayas aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya, maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu yang enggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika Engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, Aku meninggalkan hamba-Mu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepada-Mu dan khusyuk berdoa dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, gila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya. Makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya. Tapi subuh enggak bisa dijama, enggak bisa dikosor. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Enggak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor. Dari 4 jadi 2. Maghrib enggak bisa dikosor karena 3 enggak mungkin jadi 1,5. Ya. Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, enggak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi, tergelincir matahari, itu zuhur. Sampai ghasaqil lail, tiba malam, itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan, selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran?
3: Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam. Itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh, cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu begini, saya tanya nih. Kalau ditawarkan minta apa saja diberi. Ya. Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar? Pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus perlu minta apa saja diberikan. Pilih mana? Minta 100 miliar, potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa? Pilih mana? Pilih salah satu, enggak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar. Dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat.
0: Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni. Ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Jadi sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18. Yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalidan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Yeah. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Yeah, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya gak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita. Dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu sholat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya. Ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Double shot. Triple W.